kore ho i o koe. Ke o nea o pua rose, i honi kaurana, he mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i o koe, i ka maaina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oe i ka oho.